Hallelujah. Jata o, jata, jata ni yeka na ho asem wehu. Enya jinamwa. Ochi jata nu kum no.